Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Welcome back di Sepada Tahun Kedua, dan ini ada update menarik dari Piala Dunia 2026 nih, baru banget ya. Di jam 2 tadi kalau nggak salah tahun kedua, Timnas Mesir ini melaju ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia lewat adu tendangan penalti ya pada babak 32 besar di Stadion AT&T Arlington, Taman Kedua. Dan pada pertandingan ini Mesir dapat unggul terlebih dahulu ya melalui 6-6 Asyur, lalu Australia menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri Mohamed Hani ya. Demikian catatan FIFA Taman Kedua. Nah, laga ini itu berlangsung sampai ke adu penalti loh, saking ketatnya ya, saking sama-sama kuatnya, dan Mesir dapat keluar sebagai pemenang melalui adu tendangan penalti setelah dengan kedudukan 4-2 ya, setelah dua penendang Australia yaitu Harry Souttar dan Lucas Harrington ini gagal buat mengeksekusi penalti.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: tahu.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya.

Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Sambil teman berdua nemenin kamu di aktivitas pagi ini, gue mau reminder ke kamu, mau ingetin nih kalau di pagi ini kamu bisa banget mengawali hari, mengawali weekend dengan request lagu favorit kamu, bebas tahun berdua ya, lagu-lagu yang lagi happening mungkin, lagu-lagu dari tahun 2020 ya sampai 2026 terbaru ya tahun berdua. Boleh mancanegara, boleh juga musisi lokal ya, langsung aja kirim semua requestan lagu pagi versi kamu ke WhatsApp kita teman berdua di 081 11 45 101 16.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

ini informasi ini gue kutip dari dataindonesia.id ya, tahun periode 2. Kita mulai dari Kabupaten Pandeglang yang diperkirakan akan cerah nih tahun periode 2 ya. Kabupaten Lebak juga cerah, Kabupaten Tangerang juga cerah, Kabupaten Serang juga cerah, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang cerah juga, dan Kota Tangerang bagian selatan juga cerah ya. Dan itu aja, kamu kalau mau lihat lebih detail lagi ya daerah-daerah Banten ya, nggak bisa gue sebutin tahun periode 2, kamu boleh banget langsung aja mampir ke website-nya, website resmi BMKG ya, di bmkg.go.id.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Tahun kedua ini ada kabar yang mengejutkan banget ya dari lapangan hijau Piala Dunia 2026. Siapa sangka nih negara debutan Piala Dunia Tanjung Verde ini bisa maksa ya satu tim negara Argentina yang kita udah tahu hebatnya kayak gimana, di situ banyak pemain-pemain keren termasuk Messi, ini dipaksa buat main extra time babak kedua dengan skor akhir yang tipis banget 3-2 tahun kedua. Wow. Bisa dibilang ini sebuah prestasi ya buat Tanjung Verde loh tahun kedua. Balik lagi loh, ini tuh negara debutan Piala Dunia gitu. Wow, ini ngasih kejutan banget sih ya. Setelah sebelumnya itu berhasil nahan imbang Spanyol, ya enggak teman-teman pro 2. Portugal juga. Wah, ini dia bisa ya ngasih perlawanan yang segitu kerasnya nih ke negara-negara yang emang sepak bolanya tuh udah terkenal banget, hebat-hebat gitu ya. Apalagi nih Argentina, teman-teman pro 2 juara bertahan nih, berhasil dipaksa buat main extra time. Wah, Tanjung Verde sih walaupun harus kalah, tapi tetap ini kalahnya bukan kalah yang biasa dong, ini kalah bersejarah. Pasti banyak di antara kamu juga yang kaget, khususnya fans Argentina ya teman-teman pro 2. Gue kira juga awalnya Argentina tuh bakal menang cukup mudah gitu loh, tapi ternyata berapa kali gue bilang wow nih ya. Ya namanya Piala Dunia tahun kedua, bola itu bundar ya, namanya prediksi. Ada yang bilang Argentina bakal ngebantai Tanjung Verde gitu kan, tapi ternyata enggak. Inilah ya seninya Piala Dunia tahun kedua. Gimana nih feel kamu nih waktu nonton Tanjung Verde lawan Argentina tadi subuh nih, khususnya fan Argentina tahun kedua, deg-degan gak?
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini di bulan Juli ini ada hal yang menarik banget nih, apalagi buat kamu yang ngefans banget, yang suka banget sama karya-karya ya, produksi dari Walt Disney ya. Ini ada film Moana versi live action yang siap bawa kita semua kembali ke petualangan ikonik ya, dari animasi Disney ke layar lebar. Film produksi Walt Disney Picture ini dijadwalin tahun 2022 tayang bentar lagi di bioskop, itu per tanggal 8 Juli 2026, 4 hari lagi, bentar lagi. Jadi siapin budget, siapin teman nonton juga ya. Film ini teman dua sedikit sinopsis ya, itu mengikuti perjalanan Moana ya, gadis pemberani dari pulau Motunui yang terpanggil oleh lautan atau samudra ya, dan ya ini berusaha buat nyelamatin kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam. Persis ya, secara sinopsis ini singkatnya persis banget sama animasinya Taman Pro 2. Nah, dan fun fact-nya, pemeran Maui ya, salah satu tokoh atau karakter yang penting banget ya di Moana ini, yang bertubuh kekar, rambutnya gondrong, dan dia itu punya kekuatan setengah dewa atau demigod ya, ini bakal diperanin sama Dwayne Johnson. Yes, pengisi suara Maui di series animasinya juga. Gak nyangka ya Dwayne Johnson bisa nyanyi Taman Pro 2 kalau kamu nonton yang yang animasi 3D-nya ya. Gue gak sabar banget, tapi gue bingung gue mau nonton sama siapa nih Taman Pro 2. Ada gak di antara kamu yang bingung mau nonton sama siapa? Ajak gue aja deh kalau gitu.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nandu Putra. Informasi pertama datang dari kreator serial The Summer I Turned Pretty, Jenny Hanta Mempelai 2 yang menghadiri acara pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce dengan mengenakan busana gaun merah muda tanpa tali bahu dan sepatu hak tinggi hitam. Karya Swift mengisi latar musik untuk serial populer Han di Prime Video, dan Han juga penggemar berat Swift sejak lama. Sebelum ia diundang ke acara pernikahan, penyanyi tersebut yang berlangsung di Madison Square Garden, New York City, menurut siaran People. Diskografi Swift turut memainkan peran penting dalam serial The Summer I Turned Pretty yang diadaptasi dari novel karya Han tersebut.

Kabar selanjutnya, tahun kedua kiper FC Barcelona Marc-André ter Stegen akan bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman selama satu musim setelah kesepakatan penuh dicapai. Barcelona membayar 75-80% dari gaji tahunan sekitar 15 juta euro. Ter Stegen berusia 34 tahun akan bertemu kembali dengan mantan manajer Girona Michel di Amsterdam. Ia sebelumnya bergabung dengan Girona pada Januari namun hanya tampil 2 kali karena cedera hamstring.

0: Dan kabar ketiga Taman Pradua, utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hasyim Djodjo Hadi Kusumo menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bagi anak-anak dan ibu hamil akan terus dilanjutkan. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Hasyim dalam acara pelantikan dan pengukuhan DPP, DPD, dan DPC Srikandi Jagadesa, organisasi sayap Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional di Jakarta. Ia menegaskan program MBG merupakan tekad Presiden Prabowo yang tidak akan dihentikan hingga seluruh sasaran penerima manfaat memperoleh akses makanan bergizi. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, setelah ini kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Teman Pro 2 enggak kerasa banget kita udah sampai di Santai Siang, lebih tepatnya Santai Siang Pro 2 Hit List ya, di mana kamu boleh banget request lagu-lagu hits yang mau kamu dengar di siang weekend hari ini, Teman Pro 2. Banyak banget lagu-lagu hits pasti yang pengen kamu dengar, jadi tinggal request aja ke WhatsApp kita nanti bakal gua puterin ya. Langsung Teman Pro 2 di 0811451016 atau bisa juga lewat Instagram di @rr_pro2banten.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Filipin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kweteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Balik lagi di Santai Siang Taman Prai 2 ini ya, ada informasi yang cukup penting banget ya. Ini datang dari juru bicara studio animasi AnimaCore Taman Prai 2, Melanie Bonficino, yang menyanggah tuduhan yang mengaitkan serial kartun yang populer ya, Masha and the Bear Taman Prai 2, dengan konten propaganda militer Rusia katanya. Melanie negesin selama hampir 2 dekade serial Masha and the Bear itu hanya menyiarkan tema universal tentang persahabatan, kebaikan, dan imajinasi ya, untuk menghibur keluarga dan anak-anak di lebih dari 100 negara. Pihak AnimaCore juga memastikan bahwa mereka merupakan bisnis swasta yang beroperasi sepenuhnya sesuai hukum dan tidak pernah menerima pendanaan dari pemerintah. Jadi pernyataan ini juga disampaikan sama AnimaCore setelah karakter Masha dalam serial animasi Masha and the Bear itu diprotes ya oleh sekelompok anggota parlemen di Inggris Taman Prai 2 karena mengenakan atribut topi dengan simbol bintang merah berujung 5 dalam salah satu unggahan di gambar promosinya ya. Tapi balik lagi, ini udah dibantah ya sama studio animasinya juga. Jadi buat kamu mungkin yang tadinya takut lagi nih buat nonton Masha and the Bear, gak usah takut lagi ya, karena ini ya kayaknya udah gak usah takut lagi, karena ini bukan lagi soal propaganda ya Taman Prai 2.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pak? Papa nggak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh nggak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pak? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pak. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

0: rasakannya, pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai.
1: Balik lagi di Santai Siang Taman Pradua dan udah mau masuki jam pertengahan siang hari ini. Gimana kabar kamu Taman Pradua di siang hari yang cerah ini? Cuaca ini mendukung banget buat kamu yang mau menghabiskan waktu, ngabisin waktu weekend ya. Healing-healing. Main-main ke alam-alam gitu ya, outdooran ya nggak sih, canyoneering, berenang. Ya semoga apapun aktivitas kamu di siang hari ini, kamu dalam keadaan yang nyaman, aman, dan sehat ya. Taman Pradua, ini ada kabar yang menarik banget datang dari salah satu band ya, yang udah lama banget melanglang buana di industri musik Indonesia, yaitu grup musik Malik and the Essential ya, yang album perdananya dirilis Taman Pradua pada 2005, kini tengah mempersiapkan karya album mereka yang ke-10. Kabar itu disampaikan grup yang beranggotakan Angga Puradireja, Indah Wisnuwardana, Arya Lale, Aditya Ramadia, Dendi Javavinger, Jawa Soekarno, Ilman Ibrahim Isa, dan Widi Puradireja. Usai melihat penunjukan musikal Senju Teduh Pelita ya, yang terinspirasi dari lagu-lagu Malik and the Essential. Penabuh drum Malik the Essential, Widi Puradireja ini bilang, setelah menyaksikan pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita, itu termotivasi nih buat bikin karya yang lebih baik lagi.

0: pulang.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

pertengahan jam siang hari ini tahun kedua, gue mau kasih kamu beberapa judul film yang siapa tuh bisa jadi bahan tontonan yang seru buat kamu, khususnya yang suka banget sama film horor tahun kedua. Yang pertama ini bakal tanggal di tanggal 9, bakal rilis di tanggal 9 Juli 2026 ya. Ini judulnya itu 402 Rumah Sakit Angker Korea, atau 402 ya Rumah Sakit Angker Korea. Film ini tuh disutradarai sama Anggi Umbara yang mengisahkan 7 pembuat konten atau konten kreator ya, yang aktornya itu meliputi Elang El Gibran, terus ada Arbani Yasij, terus ada Jang Han Sol, ada Lea Chia Rachel, ada Diandra Agata, dan Ailena Fusil. Jadi sedikit sinopsis tahun kedua, mereka itu datang ke salah satu rumah sakit yang diklaim paling angker katanya di Korea Selatan, biar bisa ngedapetin views yang tinggi, biar viral ya. Dan di sana para tokoh ini mendapatkan ancaman yang menyeramkan dan nyata ya, dari makhluk-makhluk yang susah untuk dicerna secara logika gitu ya. Bentar lagi tahun kedua, 5 hari lagi nih ya. Dan di tanggal yang sama ada juga film Indo lagi nih, film horor Indo yang bakal rilis, yaitu Pemikat Jiwa. Film ini itu hasil besutan penulis Reza Kling dan sutradara bernama Dom Darmo tahun kedua. Adapun pemainnya, itu yang pertama ada Fajar Nugraha, ada Erdin Wedrayana, ada Givina, ada Rafan Al Aryan, ada Adelia Rasya, sama Yuni Jasmine. Kisahnya menceritakan tentang tokoh pria yang cintanya itu bertepuk sebelah tangan, galau banget nih ya. Terus ia pakai pelet nih teman berdua, pelet pemikat jiwa biar berhasil. Tapi alih-alih gitu ya mendapat keuntungan, tapi justru malah ngedapetin karma tuntutan dari sosok goib. Wow, ini harusnya relate sama kamu-kamu yang sering dengar ya cerita-cerita di keluarga, kayak cerita-cerita di saudara, soal orang-orang zaman dulu yang suka banget pakai pelet gitu ya, teman kedua, kisah-kisah urban legend-nya gitu ya. Nah, dari dua judul film ini teman kedua sama-sama bakal tayang di tanggal 9 Juli. Mana duluan yang mau kamu mau tonton? Kalau gua pribadi, gua mau tonton yang 402 dulu deh, gua yang Rumah Sakit Angker Korea. Soalnya premisnya unik aja sih buat gua.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Oke, Taman Pre 2 udah hampir jam 12, itu tadi gue harus pamit undur diri. BTB udah standby ya, udah mau nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Thank you banget Taman Pre 2 yang udah standby bareng gue dari subuh. Thank you juga yang udah selalu dengerin Pre 2 Banten ya, dimanapun, kapanpun kamu berada. Mudah-mudahan weekend ini kamu dalam keadaan yang seru ya, yang happy, janganlah bad mood ya. Kalau lagi weekend, Taman Pre 2 masih tanggal muda soalnya ya. Dan jangan lupa nanti di santai siang, kamu juga masih boleh banget buat request-request lagu ya ke BTB, Taman Pre 2. So, aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Edisi Sabtu 4 Juli 2026 siang kali ini. Sebelumnya kamu ditemenin sama Nandu Putra. Ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2, dari sore siang sampai dengan sore ceria sampai jam 7 sore hari ini ya. Dan kalau boleh tahu, Sabtu ini kamu mau makan siang apa sih, teman Pro 2? Karena biasanya kalau hari Sabtu pengennya makan sambil liburan gitu kan ya, makannya sambil seneng-seneng. Boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 0811 45 116, atau bisa DM kita juga ya di @rri_pro2ban.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kerangan. Jangan lupa dengerin 101,6

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Sian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
0: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, jangan jatuh.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan siang hari ini kayaknya enak banget nih untuk bahas yang lagi rame di sosial media gitu teman Pro 2. Karena kalau kita ngomongin makanan-makanan atau dessert-dessert yang memang khas banget gitu ya, selalu ada aja. Dan ditambah kalau kamu ngeh sama pistachio gitu kan ya, karena beberapa tahun belakangan ini gitu, jadi banyak banget olahan-olahan dari pistachio teman Pro 2. Karena aku sih jujur ya enak aja gitu kan ngerasainnya. Dan kalau kamu mungkin udah ngeh sama Dubai Chewy Cookie gitu kan, itu juga salah satu makanan yang sempat rame banget di beberapa bulan terakhir. Ini akhirnya muncul lagi nih teman Pro 2 di sosial media gitu kan. Ada namanya Strawberry Pistachio atau Dubai Strawberry Chewy Pistachio yang lagi happening banget. Karena buat kamu yang mungkin ngerasanya kalau makan Dubai Chewy Cookie itu terlalu manis banget, too sweet banget gitu kan. Nah, ini bisa jadi alternatif dessert yang kamu coba teman Pro 2. Karena perpaduan ini tuh jadi lebih fresh gitu kan. Jadi ada strawberry-nya yang bikin sentuhan manis alami dan juga rasa-rasa asam yang menyegarkan untuk lidah kamu teman Pro 2. Itu kalau dari aku untuk dessert di siang hari ini. Kalau kamu teman Pro 2 kira-kira dessert-nya mau apa gitu kan? Karena beberapa tahun belakangan tuh emang banyak banget dessert-dessert yang viral dan ikutin tren gitu ya. Boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2bantan.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
6: Santai.
3: Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Satu lagu dari dia, featuring dengan Tensui, dengan Sensui, teman Pro 2, menemani kamu di jam 12, lepasan waktu 51 menit siang hari ini ya. Dan buat kamu mungkin yang lagi bingung banget gitu kan ya, untuk makan siang, atau mungkin mau kulineran gitu kan, ini aku ada rekomendasi kegiatan atau event yang bisa kamu kunjungi untuk kamu warga Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang ataupun Cilegon gitu ya. Karena ini ada pesta mangan teman Pro 2, jadi kamu bisa beli banyak banget makanan-makanan yang biasanya jarang kita temuin di Serang atau Cilegon gitu teman Pro 2 ya. Tempatnya di Asa Sport Center di dekat ramainya Cilegon ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung datang aja dan menikmati sajian-sajian, karena ada satu brand kopi yang gak ada di Serang Cilegon dan you must try guys gitu. Karena aku kemarin juga beli gitu kan, baru aja datang, dan ternyata seenak itu, seendul itu teman Pro 2 ya kan. Dan selain itu juga kamu bisa setelah mencicipi kuliner-kuliner gitu, kamu juga bisa menonton konsernya. Kalau gak salah hari ini tuh ada yang lain juga gitu teman Pro 2. Kalau semalam itu performernya ada Pamungkas dan juga The Jeblogs gitu kan ya, yang pasti culture abis nih teman Pro 2. Nah untuk malam ini itu, untuk line up di day 2-nya ini ada sebentar teman Pro 2 ya. Line up di day 2-nya tuh ada Stand Here Alone gitu kan. Jadi buat kamu yang kapan lagi gitu kan, abis makan, abis menikmati sajian, bisa langsung dengerin konser teman Pro 2. So, itu salah satu rekomendasi event yang berlangsung di hari ini. Dari tanggal 3 sampai 4 aja teman Pro 2. Jadi, don't go anywhere.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
4: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Waktunya santai siang.

0: 1.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih bareng BTB nih ya. Dan informasi olahraga terupdate dari tanda jadi tim nasional voli putri Indonesia yang menembus babak perempat final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 3-0. Hasil ini mengantarkan Indonesia menempati posisi kedua grup C untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah Thailand, di mana pertandingan penentu tersebut berlangsung di kota Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Jumat lalu. Skuad merah putih ini berhasil mengamankan kemenangan 3 set langsung lewat skor 25-22, 25-13 serta 28-26. Di mana asisten pelatih Bobby Ade mengungkapkan kunci keberhasilan timnya membalas kekalahan dari Filipina pada turnamen sebelumnya, di mana Filipina sebelumnya sempat mengalahkan tim merah putih dalam perebutan peringkat ketiga ajang Princess Cup 2026. Pertandingan terakhir penyisihan grup C ini menjadi penentu tim pendamping Jepang menuju babak 8 besar. Kedua tim juga tercatat mengoleksi 3 poin sehingga kemenangan menjadi syarat mutlak untuk lolos grup. Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Balik lagi Bang BTB, teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan petenis ganda putri Indonesia Janice Chen dan juga Aldila Suciaji memastikan tempat di putaran kedua Wimbledon 2026. Mereka ini mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart serta Maya Lumsden pada Jumat 3 Juli 2026. Bermain di All England Club London, Janice dan juga Aldila menang meyakinkan atas Dart dan juga Lumsden dengan skor 6-3, 6-4. Dan kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam atas pasangan Inggris yang mengalahkan mereka di Nottingham Open bulan lalu. Sejak awal pertandingan, Janice dan juga Aldila tampil lebih efektif dalam mengendalikan permainan. Mereka merebut 4 dari 5 game pertama sebelum mengamankan set pembuka 6-3. Memasuki set kedua, pasangan Indonesia itu kembali menjaga tekanan kepada lawan. Mereka mematahkan servis lawan pada game pertama dan memimpin 4-2. Statistik pertandingan menunjukkan pasangan Indonesia unggul di berbagai aspek permainan. Mereka mencatatkan 4 ace, sedangkan pasangan tuan rumah hanya menghasilkan 1 ace saja, teman Pro 2. Lagu baru di Pro 2.
1: Setelah sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Ya.
1: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Satu lagu dari Pintonik dengan Semesta Asmara, teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 58 menit siang hari ini ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari Timnas Voli Putri U18 Indonesia yang meraih kemenangan perdana di AFC U18 2026. Hasil ini menjadi modal berharga berikutnya, di mana skuad merah putih menaklukkan Iran dengan skor telak 3-0, 25-15, 25-17, 25-22 pada laga kedua grup C di Nakhon Ratchasima, Thailand pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Di mana Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan, teman Pro 2, aksi tiga pemain andalan yaitu Khanza, Fenisa, dan Tina membuat Iran kesulitan mengembangkan permainan. Kemenangan ini juga menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menghadapi laga berikutnya, karena sebelumnya Indonesia kalah 3 set langsung dari juara bertahan Jepang. Di mana asisten pelatih Bobby Ade menilai permainan Indonesia meningkat dibanding laga pertama, peningkatan itu mengantar kemenangan atas Iran.

0: baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Banten, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome to Indonesia Top 20 Pro FM Banten di edisi hari Sabtu ini ya. Saatnya kita cek-cek lagu Indonesia paling hits yang paling banyak di request sama kamu minggu ini. Kira-kira siapa yang naik, siapa yang turun, dan siapa yang berhasil di posisi pertama.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, kita harus say goodbye dulu nih sama Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu yang harus ochart minggu ini, teman Pro 2, setelah nemenin kita selama beberapa minggu. Dan sekarang ayo kita mulai Indonesia Top 20 Pro FM Banten dari posisi ke-20 yang ditempati oleh Topati featuring Nadif Basalamah dengan lagu mereka Semusik.

posisi ke-19 ditempati oleh pendatang baru alias new entry kita di minggu ini ada Samuel Cipta dengan lagu barunya Tom Pro 2 Jagat Rasa. Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam di mana pasangan ini menjadi satu-satunya tempat pulang dan juga menjadi dunia yang paling nyaman untuk seseorang. Siapa di antara kamu yang relate sama Tom Pro 2?

diikuti oleh Samuel Cipta lagi dengan lagunya yang lain, Temam Pro 2, Senja Sudut Kota. Lagu-lagunya Samuel Cipta ini emang easy listening ya Temam Pro 2, jadi gak heran juga kalau banyak yang request dan juga banyak yang suka. Dan ya gak heran juga kalau ternyata lagunya masuk ke chart ini lebih dari satu lagu, karena emang lagunya seenak itu. Jadi ini dia Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota.

peringkat ke posisi 17 minggu ini. Ada musisi yang lagi sibuk banget bikin konten bareng musisi lainnya dengan lagu barunya yang baru aja dirilis Tomomro 2. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan lagu 2000 kali.

posisi ke-15 ada lagu yang music videonya udah nembus lebih dari 1,7 juta penonton di YouTube dan sempat menduduki posisi trending nomor 1 beberapa hari setelah rilis. Ini dia Salma Salsabil dengan Hacu.

selanjutnya di posisi ke-14 ada Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagu ini adalah lagu pembuka menuju album ke-6-nya. Lagu ini lahir dari refleksi mendalam tentang kehilangan, penerimaan, dan juga proses memaafkan baik untuk orang lain ataupun diri sendiri, teman Pro 2. Dan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan emosional pastinya, karya terbaru dari Pamungkas ini mencerminkan perjalanan baru yang lebih matang dan juga personal. Sekaligus ini tetap terbuka untuk dimaknai oleh siapa saja, termasuk kamu, teman Pro 2.

ke posisi 13 ada kolaborasi Ariel Noah dan juga Raisa dengan lagu Senang Mendengar Suaramu Lagi. Lagu ini jadi titik temu antara dua karakter vokal yang kuat menyatu dalam balutan pop balad. Wah, udah ya, gak usah diraguin lagi deh vokalnya Ariel dan juga Raisa, teman-teman berdua.

di minggu ini ke posisi 11. Ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Dengan konsep yang sederhana tapi juga kuat secara emosional, lagu ini jadi kayak nunjukin lagi ya Tom Pro 2 kemampuan Bernadia dalam mengolah perasaan menjadi karya yang mudah terhubung dengan banyak orang termasuk kita.

sebelum kita masuk ke top 10, aku mau ngajak kamu flashback dulu nih untuk posisi 20 sampai posisi 11. Takutnya kamu kelewat gitu ya, teman Pro 2. Jadi di posisi ke-20 ditempati oleh Topati featuring Nadif Basalamah dengan lagu Semusim. Di posisi ke-19 ditempati oleh new entry kita, Samuel Cipta dengan lagu barunya Jagat Rasa. Di posisi ke-18 ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Kita ke posisi 17 ada Adrian Halif dengan lagu 2000 Kali. Di posisi ke-16 ada Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-15 ada Hacu dari Salma Salsabil. Di posisi ke-14 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Di posisi ke-13 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan lagu Senang Mendengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-12 ada Sopriyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan di posisi ke-11 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Sekarang kita masuk ke top 10 nomor 2. Kira-kira ada siapa aja? Apakah ada jagoan kamu? Kita ke posisi 10, harus turun drastis 5 peringkat dari minggu lalu. Ada musisi yang baru aja quality time bareng dengan para fansnya. So sweet banget deh ya pokoknya Tom Pro 2. Dan lagunya juga gak kalah so sweet. Ini dia Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

Di posisi ke-9 ada kolaborasi musisi yang udah ditunggu hampir satu dekade untuk terwujud. Lagu ini mempertemukan dua nama besar musik Indonesia. Ada Ade Govinda dan juga Gloria Jessica dengan lagu mereka Terbelah.

obrolan minggu ini lewat aransemen yang eksploratif tapi tetap relevan dengan tren musik masa sekarang. Loba Sihir berhasil ngebawain lagu melompat lebih tinggi dari Cell on 7 dengan

Sekarang kita ke posisi 6 ditempati oleh salah satu band legendaris Indonesia. Semuanya tahu band ini, Tom Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Cell on 7 dengan single baru mereka, Sederhana.

dari posisi puncak dan sekarang ada di posisi keempat minggu ini. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Walaupun turun, ya masih banyak yang request lagu ini, jadi masih masuk ke top 10 ya, atau Pro 2.

ketiga minggu ini ada lagu Ikro dari Raim Laude. Ikro ini jadi salah satu lagu Raim yang sukses ya di TikTok Nomor 2. Karena lagu ini udah muter di mana-mana dan sering banget dijadiin konten ya oleh banyak kreator. Apa kamu salah satunya Nomor 2?

Kolaborasi dari dua saudara dengan lagu hits mereka, Sesi Potret, ini menjadi salah satu karya musik yang cukup menarik perhatian ya, karena liriknya yang sederhana tapi syarat akan makna yang mendalam. Ini dia, Enel featuring Ali Lesmana dengan Sesi Potret.

02, kamu udah tahu siapa atau nebak-nebak atau belum ketebak siapa yang ada di posisi pertama? Tapi sebelum aku spill, kita flashback dulu dari posisi 10 sampai posisi 2. Di posisi ke-10 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Di posisi ke-9 ada Ade Govinda featuring Gloria Jessica dengan lagu Terbelah Jadi Dua. Di posisi ke-8 ada lagu Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-7 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-6 ada lagu Sederhana dari Sela on Seven. Di lagu ke-5 ditempati oleh Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi ke-4 ada New Pusat Dunia alias NPD dengan lagu Sempurnanya Aku. Di posisi ke-3 ada Ikro dari Raim Laode. Di posisi ke-2 ada Eno featuring Ari Lusmana dengan lagu mereka Sesi Potret. Dan yang ada di posisi pertama minggu ini adalah...

ini banyak banget yang request. Jadi ya wajar aja kalau Gia Indrawari bisa ada di posisi pertama di Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Dan sekali lagi kongres untuk Gia. Dan ini dia Gia Indrawari dengan 1000 kali.

0: satu jam aku Sarah Ganevi nemenin kamu di Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten tahun 2. Thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk our music director Alfi Maudi. Thank you untuk our editor Aji Chandra dan juga thank you untuk our producer Fitri Rianti dan special thanks untuk kamu teman Prodeo yang banyak banget request di Prodeo FM Banten. Aku happy banget kalau kamu request teman Prodeo. Pokoknya jangan pernah bosan untuk request, ajakin juga semua orang yang kamu kenal untuk request di Prodeo FM Banten. Dan aku Sarah Ganevi cabut dulu. Thank you for listening and happy weekend teman Prodeo.
1: Bang, dimakan kuenya.
2: Kue apa nih bang?
1: Ini namanya roti gambang.
2: Ini roti gambang asli Betawi ya?
1: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
2: Terus kenapa namanya roti gambang?
1: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
2: Wah, pantas enak nih roti.
1: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
2: Iya bang.
1: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
2: Minum bang. Lah abang yang ngomong terus.

0: 107.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa di akhir pekan waktunya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro FM Banten bareng aku BTB.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum mulai, ada satu lagu yang harus meninggalkan chart minggu ini. Out of chart minggu ini, ada Ray dengan Where Is My Husband. Setelah bertahan cukup lama di jajaran Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten, lagu yang menjadi salah satu rilisan tersukses Ray ini akhirnya harus mengakhiri perjalanannya di chart minggu ini. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Alex Warren dengan Ordinary.

New entry minggu ini teman Pro 2 di posisi ke-19 ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Lagu ini mengambil frasa Die Die dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Seruan yang biasa terdengar di stadion sepak bola untuk menyemangati tim kesayangan. Shakira kembali memakai formula kata pendek dan mudah diingat seperti saat merilis Waka Waka pada tahun 2010. Strategi itu terbukti sukses karena Die Die berhasil menjadi lagu resmi Piala Dunia pertama yang menempati posisi number 1 Billboard Global Exclude US sekaligus debut di Billboard.

meningkat dibanding minggu lalu teman Pro 2 Olivia Rodrigo dengan Stupid Song berada di posisi ke-15. Lagu ini terinspirasi dari novel klasik Prancis Simple Passion karya Annie Ernaux yang mengangkat kisah cinta obsesif, di mana Olivia mengaku membutuhkan waktu hampir 1,5 tahun untuk menyelesaikan lagu ini, menjadikannya proses penulisan terlama dalam albumnya. Hasilnya luar biasa teman Pro 2, karena Stupid Song langsung debut di posisi number 1 Billboard Global 200, Billboard Global Exclude US, dan Global Spotify dengan lebih dari 10 juta streaming hanya dalam 1

teman Pro 2, sebelum kita lanjut dari posisi ke-10 sampai dengan posisi pertama, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai dengan 11. Di posisi ke-20 ada Alex Warren dengan Ordinary. Di posisi ke-19 ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Di posisi ke-18 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-17 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ovilia. Selanjutnya di posisi ke-16 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi ke-15, Stupid Song by Olivia Rodrigo. Di posisi ke-14, I Just Might by Bruno Mars. Di posisi ke-13, ada So Easy to Fall in Love by Olivia Dean. Di posisi ke-12, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. Di posisi ke-11, Had That I Made You Love Me by Ariana Grande. Dan sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 minggu ini teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Sienna Spira dengan The Visitor.

turun 3 tingkat dibanding minggu lalu, teman Pro 2 Ella Lingley dengan Be Her berada di posisi ke-8. Di mana kolaborator lagu ini Hardy mengungkapkan bahwa Be Her selesai ditulis hanya dalam waktu sekitar 30 menit karena seluruh ide mengalir begitu saja. Lagu ini kini telah meraih sertifikasi platinum di Amerika Serikat. Meski terdengar seperti kisah iri terhadap perempuan lain, Ella menjelaskan bahwa lagu ini sebenarnya berbicara tentang keinginan menjadi versi terbaik dari diri sendiri.

Sebelum aku umumkan siapa yang menjadi number one di minggu ini, kita recap dulu ya posisi 10 sampai dengan 2. Di posisi 10 ada Sienna Spira dengan The Visitor. Di posisi ke-9 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi ke-8 ada Ella Langley dengan Be Her. Di posisi ke-7 ada Pink Panthers featuring Zana Larson dengan Stateside. Di posisi ke-6 ada Ella Langley dengan Choosing Texas. The Top 5 is Rollerblade by Nona. The top bar is Rigs It All by Bruno Mars. And the top 3 is Dracula by Tame Impala featuring Jenny. And the top 2 is Folded by Kehlani. Dan teman-teman dua, sekarang saatnya aku umumkan the winner top 20 international program Banten minggu ini adalah Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Kesuksesan lagu ini semakin memperkokoh posisi Olivia Rodrigo di industri musik dunia. Sebelum perilisan resminya, tim Olivia memasang gembok-gembok berwarna pink di berbagai kota besar seperti Los Angeles, London, Paris, hingga Hoboken sebagai petunjuk menuju tanggal rilis lagu. Di dalam liriknya, Olivia juga memberikan penghormatan kepada Robert Smith, vokalis The Cure, melalui penggalan lirik You Know All The World To Just Like Heaven. Berkat Drop Dead, Olivia resmi menjadi artis pertama dalam sejarah yang berhasil membawa seluruh lead single dari 3 album studionya debut langsung di peringkat pertama Billboard Hot 100.

teman-teman Pro 2, itu dia Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten minggu ini bareng aku BTB. Terima kasih untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan dan mendukung musik terbaik setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu favorit kamu supaya masuk ke dalam Top Chart 20 Internasional Pro 2 FM Banten. Terima kasih juga untuk tim yang bertugas, our music director Alfie Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Yanti, and your favorite announcer BTB. Akhir kata, aku BTB undur diri. Dengarkan selalu 101.6 FM Pro 2 Banten. Happy weekend teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di Top 20 Internasional minggu depan.

16 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Bagaimana kabarnya? Sudah di sore ceria ya? Dan barusan kamu bergabung gitu kan ya dengan top 20 Indonesia nasional dan juga mancanegara teman Pro 2. Gimana lagu-lagu requestan kamu, apakah masuk ke dalam top 20? Semoga semakin banyak lagu-lagu yang kamu suka bisa masuk ke top 20 teman Pro 2 ya. Dan di sore ceria kali ini, biasanya kalau Sabtu itu jadi hari biar lo makin semangat untuk berkegiatan. Dan kalau gue lihat Gen Z sekarang itu lagi pada happening banget untuk ikutan event-event lari teman Pro 2. Dan udah gak asing kalau di konten biasanya upload hasil lari lo ini pakai Strava teman Pro 2. Ayo ngaku, siapa yang gak FOMO dan pengen banget konten-konten sosial media lo itu, entah mungkin TikTok, Instagram, atau kalau lo masih pakai Facebook gitu teman Pro 2, selalu update hasil recordan lu tuh, record lari lo itu pakai Strava. Tapi ada hal yang lagi rame banget beberapa hari terakhir, karena katanya Strava ini bakalan kena PPN 11% teman Pro 2. Emang iya ya? Kita bakal bahas setelah ini. Jadi buat lo yang penasaran dan pengen intu juga sama gue di sore hari ini, bisa langsung di WhatsApp kita aja. Kira-kira menurut lo emang harus banget gitu ya Strava kena pajak negara gitu? Boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram ya, di @rri_pro2banten. Kalau gitu teman Pro 2, di sore hari ini biar lo makin semangat gitu kan ya, walaupun udah denger kabar yang aduh kenapa sih ada aja lagi gitu kan. Biar makin semangat nih buat jogging sorenya teman Pro 2, satu lagu Rikortis dengan Red Red ya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Halo teman-teman, udah balik lagi bareng BTB di Sore Ceria ya. Dan kita masih bahas kenapa sih sebenarnya akhirnya Strava ini katanya bakal dikenakan pajak gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat lo yang harus banget ketika olahraga nih pakai aplikasi Strava gitu ya untuk tracking sejauh mana kilometer lo gitu kan dan pace lo nih cepat apa enggak gitu kan teman Pro 2. Jadi informasi terup to date ini datang dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan yang resmi menunjuk 7 perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik. Di mana ketujuh perusahaan tersebut diantaranya itu ada Strava, kemudian Enveto, kemudian Enveto Elements, The Nielsen, King AI, Law School, dan juga Plaut LLC. Yang artinya pengguna yang membeli atau berlangganan layanan berbayar dari platform tersebut nantinya tuh bakal dikenakan tambahan PPN sebesar 11% saat melakukan pembayaran. Dan lewat keterangan tertulis yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan juga Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti itu bilang kalau ketujuh perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari aplikasi olahraga, aset desain digital, platform AI, sampai ke layanan pendidikan dan juga sertifikasi. Skemanya sih katanya penggunaan yang memakai layanan gratis ini nggak akan dikenai PPN. Sementara itu, pengguna yang membeli atau berlangganan layanan premium bakalan dikenakan tambahan PPN 11% saat pembayaran. Ini gue coba example gitu ya. Contohnya misalnya biaya lo mau pakai langganan Strava Premium yang awalnya tuh Rp50.000 aja per bulan, ini bakalan jadi Rp55.500 per bulan setelah ditambah PPN. Dan kalau DJP sih bilang penunjukan 7 perusahaan itu salah satu bagian dari penyesuaian kebijakan perpajakan seiring berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Bahkan sampai akhir Mei kemarin gitu ya di tahun ini, DJP tuh udah menunjuk 271 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN dengan total penerimaan PPN PMSE ini mencapai Rp40,55 triliun. Wow, luar biasa ya. Dan kalau menurut lo gimana teman Pro 2? Kita bakal bahas lagi. Walaupun tadi udah gue mention gitu ya, yang dikenakan PPN ini adalah kalau lo menggunakan fitur-fitur premium dari aplikasi tersebut. Kalau lo cuma gratisan aja ya gak apa-apa, gak masalah gitu teman Pro 2. Tapi kalau menurut lo gimana? Boleh dong lo share juga opini lo di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram ya di @rri_pro2banten. Biar makin semangat sore hari ini setelah gue dari Kehleni dengan Fold That.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan kita masih bahas buat lo yang lagi seneng banget untuk olahraga, apalagi lari gitu kan. Karena ini jadi isu yang kadang orang tuh juga suka salah paham sih sebenarnya. Karena kita lagi benar-benar sensitif aja sih. Ditambah memang orang ngiranya kalau misalkan kena atau aplikasi Strava ini kena PPN 11% itu ya untuk semua pengguna. Enggak, Teman Pro 2 ya. Jadi itu ditujukan buat kamu yang memang menggunakan fitur-fitur premium dari Strava sendiri. Kayak tadi misalkan gue analogikan kayak biasanya biaya langganan Strava yang premium tuh awalnya cuma Rp50.000 per bulan gitu. Nah, ini bakal berubah jadi Rp55.500 setelah ditambah PPN 11%. Jadi buat lo yang biasanya make gratisan aja, enggak pakai fitur-fitur premium, itu pun enggak masalah sih sebenarnya ya Teman Pro 2 ya. Karena gue juga kadang-kadang kalau lari dan pakai Strava pun kayaknya ngerasa belum perlu banget deh untuk pakai fitur-fitur atau nge-unlock fitur-fitur yang memang premium Teman Pro 2. Dan gue masih tunggu nih beberapa respon atau opini dari lo Teman Pro 2 ya. Sekali lagi bisa di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Peril, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Peril ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comeback-nya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Solo dari Devando dengan Tahukah Teman Pro 2 menemani kamu di jam 4 lepas tanda waktu 55 menit sore hari ini ya. Dan ini sudah masuk nih beberapa respon dari Teman Pro 2 gitu kan, tentang Strava yang katanya kena PPN 11% nih. Ada dari Farhan Maulana di Cilegon, dia bilang katanya ya sebenarnya shock aja sih, kayak perasaan waktu itu aplikasinya gratis-gratis aja gitu kan, nggak kena pajak, tapi sekarang kenapa kena pajak ya. Tadi itu karena alasannya untuk menyetarakan supaya memang di lingkup digital saat ini banyak pedoman-pedoman yang harus dipatuhi sama aplikasi dan kita juga sebagai usernya atau penggunanya Teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Arianda Firman, katanya sebenarnya oke aja sih karena dari sebelumnya pun sudah banyak aplikasi-aplikasi yang memang kata Firman nih sudah kena pajak juga gitu. Jadi ini bukan hal yang baru aja sih, karena memang lagi nge-hype aja Strava, jadi banyak orang yang memang heboh gitu pada akhirnya, sepakat lagi sama Firman gitu kan. Karena gak tahu kenapa ya, karena memang Strava lagi happening banget sekarang, akhir-akhir ini Teman Pro 2 ya, jadi ini lagi fokusnya ke Strava gitu kan. Ya, padahal memang setelah gue lihat-lihat lagi gitu kan, karena yang kena pajaknya ini adalah untuk user atau pengguna yang memang menggunakan atau berlangganan fitur-fitur premium Teman Pro 2 gitu ya. Jadi lo gak usah worry karena Strava masih bisa dipakai secara gratis. Tapi kalau mau upgrade ke fitur-fitur premium atau Strava premium, ya mau gak mau lo harus bayar biaya untuk langganan dan juga pajaknya juga Teman Pro 2 ya. Kalau gitu biar makin semangat, biar gak pusing-pusing sore hari ini, kita jalan-jalan dulu bareng dengan Nouna dengan Rollerblade.

0: Hit Shuffler. Hit
1: Shuffler. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Salah satu konon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sudah di Pro 2 Hit Shuffle, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu nih teman Pro 2. Dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu kita mulai dengan Gabriel Audi Cantika, Gamaliel maksudnya teman Pro 2 ya. Gamaliel Audi Cantika dengan Berlari Tanpa Kaki.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tak

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

Sore ceria teman Pro 2 ya. Dan ini sudah masuk lagi nih untuk request dari Aku Purnama katanya. Aku Purnama pengen dengerin satu lagu dari Kim featuring dengan Nabila Taqiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist nih teman Pro 2. Selanjutnya ada juga dari WhatsApp di 0838 49 sekian. Ada dari Teo katanya pengen dengerin satu lagu dari Annie Mary dengan judulnya 22. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist nih. Selain itu ada juga dari Fabrian pengen dengerin Smash yang judulnya Berhenti Berharap. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist semua ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Kalau gitu kita mulai dengan Aku Purnama katanya pengen dengerin Kim featuring dengan Nabila Taqiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Satu lagu dari Smash dengan Berhenti Berharap, teman Pro2 nih ya. Dan kalau kamu mungkin gak asing sama lagunya, karena sebenarnya lagu ini tuh ciptaannya gitaris dari Sheila on 7 yaitu Eros Chandra, yang memang ngasih kepercayaan penuh langsung kepada Smash gak tuh, untuk membawakan lagu ulang legendaris ini yang memang dirilis pada tahun 2018, teman Pro2, dimana lagu ini tuh gak lama setelah Smash ini meluncurkan single Fenomena namanya ya. Dan langkah ini tuh diambil untuk semakin meyakinkan para penggemar atau Smash Blast lah ya sebutannya, ke publik bahwa mereka ini resmi kembali aktif di belantika musik Indonesia saat itu. Dan versi lagu ini tuh awalnya merupakan lagu tema atau original soundtrack untuk film layar lebar Indonesia di tahun 2004 yaitu 30 Hari Mencari Cinta. Dan lagu Smash ini banyak banget dapat respon positif dari masyarakatnya, teman Pro2, dimana kayak Ilham Fauzi dan kawan-kawan ini sukses gitu ya membawakan lagu tersebut dengan karakter mereka sendiri tanpa merusak esensi lagu Berhenti Berharap ini sendiri gitu. Dan lewat lagu ini, Smash ini dinilai berhasil untuk memperkenalkan salah satu mahakarya yang luar biasa yang lahir di tahun 2000-an kepada generasi yang kita sekarang gitu ya, milenial sama Gen Z, dengan cara yang lebih fresh, teman Pro2. Kalau kamu punya kenangan apa dengan lagu ini? Karena beneran sesedih itu, dan kayak kalau gue pribadi gitu ya, ngerasanya lagu ini tuh lo udah jalan jauh, udah berkeliling dunia, udah explore, dan sudah bisa memaafkan. Makanya kalimatnya aku pulang gitu kan, tanpa dendam, teman Pro2 ya. Karena akhirnya lu bisa menerima kenyataan kalau ya kehidupan seperti ini, teman Pro2 gitu kan. Aduh, jangan galau-galau deh, teman Pro2 ya. Jadi itu sih, dan gue ngerasa lagu ini tuh beneran menjadi soundtrack kehidupan juga di current kehidupan dari masa-masa SMA sampai dengan perkuliahan sampai dengan bekerja sekarang. Jadi kadang-kadang kalau lagi pengen galau dengerinnya Berhenti Berharap dari Smash juga, teman Pro2. Tapi kayaknya gue gak mau lo galau-galau si di sore hari ini. Satu lagu dari David Guetta featuring dengan Sia dengan Tita Anium. Here we go.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Balik lagi bareng BTB di Pro 2 Hit Shuffle, teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk nih request di sore hari ini dari 085281 sekian dari Uko katanya. Hai Min, hai, mau request lagu dong? Boleh banget. Bisa puterin Justin Bieber Love Yourself buat nemenin aktivitas hari ini. Boleh, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Makasih ya, semoga acaranya lancar. Amin. Uko juga semoga lancar selalu di sore hari ini. Segala aktivitasnya, mau nongkrong, mau apapun itu, semoga lancar. Selain itu, ada juga dari Pia nih, katanya pengen request 2001 kali dari Adrian Halif. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya teman Pro 2. Selain itu ada juga dari WhatsApp dari 082123 sekian. Ada dari Vika. Vika katanya pengen dengerin satu lagu dari Raisa yang judulnya Lagu Untukmu. Oke, sudah kita masukkan semua ke dalam playlist teman Pro 2 ya. Masih bisa banget untuk kamu yang mau request lagu sampai dengan jam 7 sore hari ini di Pro 2 Hit Shuffle rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu, kita mulai dengan requestannya Uko dengan Justin Bieber Love Yourself.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan buat kamu baru saja ke mendengarkan lantunan azan gitu ya, aku juga mengucapkan selamat beribadah sholat maghrib untuk kamu. Dan untuk yang masih di perjalanan, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan juga buat yang mau malam mingguan, harap bersabar karena macet di mana-mana Teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di sore hari ini dari Faris, katanya pengen dengerin 1000 kali dari Gia Indra Awari. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Udang, katanya Udang Keju. Ini pengen dengerin Kunto Aji yang judulnya Rona Merah Langit. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga nih Teman Pro 2. Another one datang juga dari Via, katanya boleh request Yofi and Nuno Bunga Jiwaku yang versi terbaru. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist ya Teman Pro 2 ya. Dan buat kamu masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu kita mulai dengan requestan Faris dengan Gia Indrawari 1000 kali. Here we go.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Satu lagu dari Yofi and Lunau dengan Bunga Jiwaku Teman Pro 2. Kalau kamu mungkin udah sering dengar banget nih lagu ini, dan ini lagu versi terbarunya dari Yofi and Lunau yang dirilis tahun 2025 Teman Pro 2. Sebetulnya kalau dengan judul yang sama, Bunga Jiwaku ini tuh sudah dirilis pada tahun 2007 nih Teman Pro 2. Dimana lagu ini tuh ciptaan dari Yofi Widianto yang kembali mencuri perhatian publik gitu ya, setelah dirilis ulang dengan aransemen yang lebih fresh dan modern Teman Pro 2. Jadi setelah hampir 2 dekade sejak rilis pertamanya, lagu ini tuh resmi digubah ulang atau di remake gitu ya, dengan sengaja pada 7 Februari 2025 nih Teman Pro 2. Dimana katanya lagu ini tuh sengaja dijadwalkan pada awal bulan Februari, dimana katanya momentum ini dipilih sebagai karena bulan-bulan yang memang bulan kasih sayang gitu ya, bulan penuh cinta nih Teman Pro 2. Dan kalau pada music video terbarunya, sang gitaris Diet ini membawa properti unik berupa gitar headless lawas, dimana penggunaan instrumen ini tuh salah satu bentuk penghormatan atau tribute kepada band legendaris dunia era 80-an yaitu Duran Duran. Dan kalau dari secara visual keseluruhannya, dari set kostum hingga warna video musik tersebut tuh sengaja dikemas dengan estetika retro di tahun 80-an Teman Pro 2. Dan lagu ini tuh sebenarnya punya sisi-sisi yang apa ya, bikin kita semangat gitu kan. Bikin kita makin cinta gitu sama pasangan kita. Tapi gak mesti tentang pasangan aja sih. Bisa ke sesuatu yang lagi lo sukain atau hal yang lagi lo senengin gitu kan Teman Pro 2. Jadi lagu ini juga bisa salah satu pesan untuk menyemangati diri lo juga gitu kan. Dan biar makin semangat, ini sudah ada request lagi nih dari Hasan. Katanya Hasan pengen dengerin lagunya Bruno Mars dengan When I Was Your Man. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7, sisa ya 30 menit lagi lah ya. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, kita mulai dengan requestan dari Hasan dengan When I Was Your Man.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Balik lagi bersama teman-teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan masih di Hit Shuffle nih. Dari Hadi di Bogor, request selanjutnya datang. Katanya dengerin dari RRI Digital, mau request lagu The Chainsmokers yang judulnya All We Know. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Hadi. Terima kasih nih, jauh-jauh dari Bogor dengerinnya di Pro 2 FM Banten. Terus dengarkan Pro 2 FM Banten semakin mengudara dan semakin mendunia ya teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga request masuk lagi nih dari Nadia. Nadia pengen dengerin Niji yang judulnya Arti Sahabat. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga nih teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Fikri pengen dengerin DPS-nya Word Genius. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist ya. Dan buat kamu masih bisa banget nih ya, sekitar 20 menit lagi teman Pro 2 untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, kita mulai dari requestannya Hadi di Bogor dengan The Chainsmokers featuring Phoebe Ryan dengan All We Know.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Hey Mama, by David kita featuring Nicki Minaj and our project Teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Dan tapi kamu jangan sedih karena malam mingguannya bakalan dilanjut sama Rama di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Selamat malam minggu, satu lagu untuk kamu dari DJ Snake featuring dengan Justin Bieber, Let Me Love You.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, film Moana versi live action siap membawa kembali petualangan ikonik dari animasi Disney ke layar lebar. Dan film produksi Walt Disney Pictures ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Juli 2026. Dan film ini mengikuti perjalanan Moana, teman Pro 2, seorang gadis pemberani yang berusaha menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman keseimbangan alam.

Beralih ke informasi selanjutnya, siaran Piala Dunia melalui TVRI menghadirkan kemeriahan hingga desa dan pelosok Indonesia. Masyarakat berkumpul menikmati pertandingan dalam suasana penuh kebersamaan teman perdua dan nonton bersama menjadi kegiatan yang dinantikan warga di berbagai daerah, mulai dari balai desa, pos ronda, dan halaman rumah yang dipenuhi penonton setiap pertandingannya.

0: Beralih ke informasi terakhir, Lionel Messi memberikan pujian kepada Cap Verde setelah Argentina menang 3-2 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Cap Verde terbukti menjadi tim kejutan di turnamen, namun kemenangan Argentina atas Cap Verde memastikan tim juara bertahan melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi Mesir menuju perempat final. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Info Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Dan ya di weekend gitu ya, akan menemani kamu juga sampai jam 12 malam nanti. So perjalanan obrolan kita mulai dari informasi dan curhat-curhatan akan panjang banget ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 4 Juli 2026 di Sabtu malam, which is weekend, malam minggu gitu ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Dan karena malam minggu gitu ya, artinya dari jam 7 sampai jam 8 malam akan ada District Domestic, sebuah segmen yang bakalan ngebahas dunia musik independen dari sisi yang mungkin jarang kelihatan teman Pro 2 di permukaan, kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Lanjut lagi dari jam 8 sampai jam 9, Rama akan bawain music and info, di mana Rama akan memberikan informasi-informasi terkini penting maupun tidak penting ya teman Pro 2, kita bahas pokoknya di Jaga Malam. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini dengan tema, ya kita ikutin aja nanti jam 9 malam ya teman Pro 2. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani rundown yang super padat banget dari teman Pro 2, langsung aja yuk request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Yo teman Pro 2, balik lagi ditemenin bareng Rama di Distrik Domestik, sebuah segmen di mana kita akan ngebahas dunia musik independen kali ya, dari sisi yang mungkin jarang kelihatan sama kamu-kamu. Dan Distrik Domestik teman Pro 2 akan hadir setiap Sabtu malam jam 7, lebih tepatnya malam Minggu gitu ya, biar gampangnya. Dan kalau misalkan kamu punya band-band gitu yang merilis sebuah lagu, jangan ragu untuk kirim lagu kamu beserta press release-nya lewat Instagram kita di @rri_pro2banten ya. So pada malam hari ini kita bakal ngebahas satu pengalaman yang pasti relate banget buat anak-anak band indie gitu ya, itu jadi opener atau band pembuka sebelum guest star utama naik ke panggung. Kedengarannya emang keren banget teman Pro 2, satu panggung sama musisi favorit, tapi percaya deh, di balik kesempatan itu emang ada cerita yang kadang-kadang lucu, kadang-kadang bikin deg-degan, kadang-kadang bikin mental diuji gitu ya. Karena biasanya jadwal artis utama mainnya jam 9 malam, tapi kamu mainnya di jam 4 sore teman Pro 2. Ya penontonnya juga masih sibuk sendiri, masih antri scan tiket lah, masih cari parkir, bahkan mungkin ada yang baru OTW gitu ya. Alhasil yang nonton mungkin panitia, sound engineer, orang-orang tenan booth makanan, sama teman-teman band sendiri gitu. Tapi ya justru disitulah profesionalisme diuji teman Pro 2. Mau yang nonton 5 orang atau 5.000 orang pun, energi yang kamu kasih tuh harus tetap 100% ya. Yang menarik lagi, banyak musisi bilang kalau jadi opener tuh adalah latihan mental terbaik, karena kamu belajar mencuri perhatian dalam waktu yang singkat. Nah biasanya kan durasi tampil tuh 20-30 menit ya teman Pro 2. Jadi gak ada waktu tuh buat pemanasan terlalu lama. So lagu pertama harus langsung nendang, dan kamu dipaksa quote on quote harus bisa bikin penonton yang tadinya ngobrol jadi ikut nengok ke panggung. Jadi teman Pro 2, jangan pernah meremehkan panggung-panggung pembuka ya, karena sebelum lampu sorot mengarah ke bintang utama, selalu ada orang-orang yang lebih dahulu menyalakan suasananya. Asik.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik, di mana kita bakal ngebahas musik gitu ya, dari musik-musik independen yang mungkin jarang dibahas nih teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar menjadi opener di sebuah festival yang ada guestarnya gitu ya. Karena ada anggapan yang sering banget muncul teman Pro 2, katanya opener tuh cuman pemanasan aja. Padahal sebenarnya kenyataannya justru itu sebaliknya. Band pembuka tuh punya tugas yang gak gampang menurut gue sendiri sih, yaitu ya biasanya mengubah suasana gitu ya, dari yang masih santai menjadi lot of energy teman Pro 2. Jadi kalau opener berhasil, itu biasanya guestar juga tampil di depan penonton yang udah panas gitu ya. Makanya banyak event organizer tuh memilih opener yang emang punya performa bagus, jadi bukan sekedar band yang bisa main musik aja. Nah, mereka mencari band yang mampu berkomunikasi dengan penonton teman Pro 2, tahu kapan juga harus mengajak singelong, kapan harus bikin suasana santai, dan kapan harus meledakkan energi lagi gitu di panggung. Nah, lucunya lagi ada momen yang hampir selalu terjadi, yaitu adalah baru selesai tampil, turun panggung dengan badan penuh keringetan, 15 menit kemudian area depan panggung langsung penuh sesak gitu ya, karena guestar langsung mau naik nih teman Pro 2. Emang rasanya campur aduk banget, tapi jangan salah, bisa tampil sebelum ribuan orang datang itu juga pengalaman yang membentuk mental seorang musisi. So teman Pro 2, mungkin nama kamu belum jadi alasan gitu ya untuk orang-orang membeli tiket, tapi bukan berarti kamu gak bisa jadi alasan mereka pulang bawa kesan yang bagus gitu.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Masih ditemenin sama Rama, teman Pro 2, dan sekarang waktunya fun fact seputar distrik domestik ya. Jadi teman Pro 2, banyak musisi besar dunia itu memulai perjalanan mereka sebagai opening act sebelum akhirnya menjadi headliner. Nah, dalam industri musik, tampil sebagai opener tuh emang menjadi salah satu jalur yang umum untuk memperkenalkan karya kepada audiens baru. Karena menurut Live Nation dan berbagai publikasi industri musik seperti Billboard gitu ya, posisi opening act tuh memberikan kesempatan bagi artis untuk membangun basis penggemar baru, karena mereka tampil di depan penonton yang mungkin belum pernah mendengar musik mereka sebelumnya. Nah, bahkan penelitian mengenai live music menunjukkan bahwa pengalaman tampil langsung adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun loyalitas pendengarnya. Jadi orang yang awalnya datang demi gestar bisa aja pulang sambil mencari lagu opener di platform streaming karena merasa penampilan mereka menarik. Yang artinya menjadi opener itu bukan sekedar numpang manggung aja gitu ya. Justru itu bisa menjadi kesempatan emas untuk memperluas jaringan, menambah pengalaman, sekaligus biasanya juga membangun identitas band di depan audiens baru. Jadi teman Pro 2, jangan minder kalau hari ini nama kamu masih ditulis paling kecil di poster acara ya, karena yang menentukan masa depan bukan ukuran fontnya, tapi kualitas penampilan kamu di atas panggung nih.

Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama. Sebelum distrik domestik malam hari ini juga selesai dan kita lanjut lagi ke segmen music and info, Rama mau ninggalin satu pemikiran sederhana. Kita sering banget gitu ya ngelihat musisi tampil megah sebagai guest star, disambutnya juga dengan sorak-sorakan yang dari ribuan-ribuan penonton yang banyak banget, lampu panggung yang megah luar biasanya sampai semua orang juga apa lagunya gitu ya. Tapi yang sering terlupakan, hampir semua perjalanan besar itu justru dimulai dari panggung-panggung kecil teman Pro 2. Nah, setiap kesempatan menjadi opener adalah proses belajar aja sih. Belajar menghadapi rasa gugup, belajar menghadapi penonton yang belum mengenal lagu kita, belajar menerima kalau mungkin belum semua orang memperhatikan penampilan kita, tapi justru dari situ karakter seorang musisi itu terbentuk. Karena pada akhirnya menjadi opener itu bukan tentang tampil sebelum orang lain aja ya, tapi tentang membuktikan bahwa ketika kesempatan datang, sekecil apapun panggungnya, kamu siap memberikan penampilan terbaik. Jadi sebab industri musik selalu mengingat band yang tampil total gitu ya, apalagi bukan band yang selalu ngeluh gitu soal jam tampil, apalagi teman Pro 2 itu biasanya turunnya lebih cepat ya. Jadi teman Pro 2 jangan buru-buru jadi bintang utama kalau misalkan emang kamu belum belajar menerangi panggung sebagai pembuka nih, karena setiap headliner hebat hampir selalu punya cerita tentang bagaimana mereka pernah berdiri di posisi opener ya. So, Rama pamit dari distrik domestik, kita lanjut lagi ke segmen music and info teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes. Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sup, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Yo yo yo, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, setelah tadi segmen District Domestik ya, di mana kita ngebahas seputar ya dunia musik independen gitu yang mungkin jarang dibahas, teman Pro 2. Kali ini kita masuk lagi ke segmen Music and Info ya, dan ada kabar bahagia yang lagi ramai banget dibahas di sosial media, teman Pro 2, terutama buat kamu yang ngikutin perjalanan cintanya Taylor Swift. Karena setelah hampir 3 tahun menjalin hubungan, Taylor Swift dan juga Travis Kelce itu dikabarkan resmi menikah di New York City ya, teman Pro 2. Dan kabar ini juga disebut sudah dikonfirmasi oleh pihak spokesperson mereka ya. Jadi gak heran kalau misalkan Swifties itu di berbagai belahan dunia langsung heboh ngerayain momen spesial ini. Nah, kalau diingat lagi, perjalanan cinta mereka tuh emang cukup menarik buat diikutin ya, teman Pro 2. Bener-bener it's a love story gitu, yang awalnya sering muncul bareng di berbagai kesempatan, mulai dari konser sampai pertandingan NFL yang dijalanin sama Travis nih. Keduanya juga kelihatan saling mendukung karir masing-masing ya. Dan sekarang kisah itu berlanjut ke babak baru sebagai pasangan suami istri. Asik. Bisa dibilang ini dari panggung konser mampir ke stadion lalu berakhir ke pelaminan ya. Asai pokoknya. Banyak juga yang bercanda di media sosial, teman Pro 2. Katanya sekarang kita bakal masuk ke merit eranya Taylor Swift ya. Tapi satu hal yang pasti, semoga rumah tangga mereka selalu dipenuhi kebahagiaan dan langgeng sampai tua nanti. Dan buat para Swifties juga tenang aja ya, semoga nanti tetap ada lagu-lagu baru yang bikin ikut nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi bareng, meskipun semoga kali ini banyak cerita bahagianya gitu ya, daripada cerita patah hatinya nih.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Nyanyi Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, ada kabar yang mungkin bikin banyak anak internet langsung bilang, serius nih, beneran nih, aduh. Karena setelah sempat diblokir selama kurang lebih 11 tahun teman Pro 2 sejak 2015, platform Reddit itu sekarang dikabarkan udah bisa diakses lagi di Indonesia tanpa perlu bantuan VPN atau DNS alternatif gitu ya. Nah, berdasarkan pantauan per 2 Juli 2026, baik situs web maupun aplikasi Reddit itu udah bisa digunakan secara normal, mulai dari buka beranda, lihat profilnya, sampai cek kontak masuk gitu ya, semua disebut udah berjalan seperti biasa. Dan kabar ini langsung ramai banget diperbincangkan, terutama sama mereka yang dari dulu harus muter dulu gitu ya, pakai VPN setiap kali mau buka Reddit teman Pro 2. Jadi buat yang belum terlalu familiar, Reddit sendiri tuh dikenal sebagai salah satu forum diskusi terbesar di internet. Isinya tuh beragam banget teman Pro 2, mulai dari ngobrolin soal teknologi, musik, film, game, olahraga, sampai cerita-cerita unik gitu ya di berbagai belahan dunia. Makanya banyak orang memanfaatkan Reddit itu buat cari referensi, berbagi pengalaman juga biasanya gitu ya, atau mungkin sekedar ikut nimbrung kali ya di komunitas yang sesuai sama hobi mereka. Nah, meski begitu, sebagai pengguna internet yang bijak, tetap penting nih buat memilah informasi yang kita baca di media sosial ataupun forum online ya. Soalnya nggak semua yang viral atau mungkin yang banyak dibahas itu otomatis benar. Jadi pastikan kalau semua sumbernya itu valid gitu ya, dan jangan langsung percaya kalau misalkan emang mencari informasi pembanding gitu tuh ibaratnya teman Pro 2.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Masih ditemenin sama Ramadi, jaga malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, karena ada informasi yang cukup menggemparkan teman Pro 2, karena dua rooftoper asal Rusia nih, namanya Angelina Nikolaou dan juga Ivan Kuznetsov. Wah, susah banget ya namanya teman Pro 2 kalau Rusia. Itu katanya mereka berdua nekat memanjat antena Empire State Building di New York teman Pro 2, yang tingginya tuh mencapai sekitar 443 meter ya. Nah, yang bikin aksi ini makin ekstrim, mereka melakukannya tanpa alat pengaman. Tujuannya memasang sebuah spanduk berisi pesan cinta kali ya di puncak gedung ikonik tersebut. Nah, di momen yang sama, suasananya juga mendadak berubah ya, jadi super romantis karena tepat di atas langit Manhattan, Ivan berlutut nih melamar Angelina. Jadi kebayang ya, udah kayak film banget ini pemandangannya teman Pro 2. Tapi di sisi lain resikonya juga luar biasa besar ya. Jadi jangan ditiru teman Pro 2. Jantung penonton aja mungkin ikut berdebar, apalagi mereka yang di atas sana gitu ya. Sayangnya kisah romantis itu gak berakhir mulus ya, karena setelah turun keduanya langsung diamankan oleh pihak kepolisian karena aksi mereka tentunya dianggap ilegal dan sangat-sangat berbahaya. Jadi jangan ditiru sekali lagi. Wajar aja karena Empire State Building itu merupakan salah satu gedung dengan sistem keamanan paling ketat di dunia, dan memanjat area antenanya jelas bukan sesuatu yang diperbolehkan ya. Jadi teman Pro 2, romantis itu emang gak harus biasa, tapi jangan sampai demi bikin momen viral atau berkesan keselamatan malah jadi taruhannya ya. Masih banyak cara seru dan aman tentunya buat menunjukkan rasa sayang ke orang yang kita cintai ini.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu ya. Dan kita berada di penghujung segmen Music and Info. Informasi terakhir nih teman Pro 2 datang dari seputar olahraga, tapi olahraga balap gitu ya. Tapi kita gak ngebahas seputar balapannya teman Pro 2, karena biasanya sebelum balapan Formula 1 dimulai, para pembalap tuh bakal keliling sirkuit gitu ya, buat nyapa penonton lewat driver's parade-nya. Tapi khusus di GP Inggris 2026 di Silverstone, ada yang beda dan dijamin bikin senyum-senyum teman Pro 2, karena Formula One akan menghadirkan 22 mobil mini nih berbahan Lego yang bakal dikendarai seluruh pembalap saat parade. Jadi bukan naik truk atau mungkin kendaraan biasa gitu ya, mereka justru bakal keliling sirkuit pakai go-kart mini yang didesain semirip mungkin dengan mobil masing-masing. Mulai dari warna livery, nomor pembalap sampai logo tim gitu ya, semua dibuat detailnya banget ya teman Pro 2. Nah yang lebih keren lagi, setiap mobil ini dirakit menggunakan lebih dari 28.000 keping Lego. Walaupun bentuknya lucu dan mengemaskan, jangan salah ya, mobil-mobil ini tetap bisa melaju karena penggunaan tenaga listrik. Bahkan katanya kecepatannya itu bisa mencapai sekitar 25 km per jam teman Pro 2. Jadi tetap bisa seru buat parade sebelum para pembalap benar-benar tancap gas di lintasan ya. Ini juga jadi bukti kalau misalkan Formula One tuh gak cuman soal adu cepat di sirkuit aja ya, tapi juga terus menghadirkan hiburan yang kreatif dan tentunya bisa dinikmati semua umur nih teman Pro 2 ya. Siapa tahu nanti bakal ada pembalap yang iseng-iseng saling salip gitu ya waktu parade. Karena tahun lalu itu lucu banget teman Pro 2, bisa dilihat gitu di YouTube-nya F1. Itu tapi versi Lego dengan mobil lebih gedenya ya, ukurannya serupa teman Pro 2. Jadi itu chaos banget ya. Nah walaupun kecepatannya cuma 25 km per jam, tapi pasti ada jiwa kompetitifnya lah ya di sini, sama aja kayak tahun kemarin gitu. Nah buat kamu yang penasaran seperti apa lucunya para pembalap F1 naik mobil di Lego teman Pro 2, paradenya tuh bakal disiarkan langsung melalui media sosial resmi Formula One pada hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam ya. Jadi dicatat tanggalnya teman Pro 2, biar kita lihat lucu-lucuannya akan seperti apa itu para pembalap.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: 나 come door 나 얼른 나가버려 toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 you little demon in my storyline don't knock on my door I'll see you
1: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman berdua, kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini. Pada malam hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin gak kelihatan berantakan, tapi diam-diam bikin kepala penuh gitu ya. Temanya adalah digital decluttering, teman berdua. Jujur deh ya, coba nih kira-kira berapa notifikasi yang kira-kira belum dibuka

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan emang hidup di era digital tuh punya banyak keuntungan ya. Semua serba cepat. Mau informasi tinggal ketik aja teman Pro 2. Mau ngobrol juga biasanya tinggal chatan gitu ya. Mau belajar juga atau mungkin belanja. Sampai bayar tagihan gitu ya teman Pro 2, itu semua bisa lewat HP. Tapi di balik kemudahannya ada satu tantangan besar. Yaitu adalah terlalu banyaknya informasi. Setiap hari kita menerima ratusan notifikasi, video rekomendasi, email, pesan grup, sampai update media sosial gitu ya. Akibatnya otak kita seperti terus diminta siaga sepanjang waktu. Karena kita sedang capek, padahal mungkin seharian hidup cuma duduk sambil lihat megang HP aja gitu ya. Ternyata yang lelah bukan badan, tapi perhatian kita yang terus berpindah-pindah. Jadi badan boleh rebahan, tapi kalau misalkan emang notifikasinya nggak berhenti, ya otak tetap kerja lembur teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar digital decluttering ya teman Pro 2. Kali ini Rama dapat request dari salah satu pendengar bernama Sasa, dia pengen request lagunya Treasure yang Jig Jin. So without further ado, langsung saja enjoy ya.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Produa. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar digital decluttering. Itu adalah ada kebiasaan yang hampir dimiliki semua orang seputar digital ini ya. Yaitu adalah simpan-simpan dulu aja. Siapa tahu nanti kepake gitu. Ya hasilnya HP itu penuh dengan foto screenshot gitu ya. Resep-resep atau apapun yang dianggap penting pada masa itu. Mungkin video tutorial yang gak pernah ditonton lagi. Meme-meme tahun 2022 gitu ya, yang udah ke-save di Instagram lama banget. Emang nyimpan file itu penting banget teman Produa. Tapi kalau misalkan semuanya disimpan, akhirnya kita sendiri kesulitan gitu ya, mencari yang benar-benar yang dibutuhkan. Karena digital decluttering itu mengajarkan bahwa menyimpan yang penting jauh lebih bermanfaat daripada menyimpan semuanya. Karena semakin rapi ruang digital kita, semakin mudah juga kita menemukan hal-hal yang benar-benar bernilai. Jadi jangan sampai galeri HP tuh lebih penuh gitu ya sama isi daripada isi lemari rumah sendiri gitu teman Pro 2. Jadi perlu dicatat nih. 1, 2, 3, 4.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang makin banyak orang yang mencoba mengurangi penggunaan gadget atau media sosial. Nah, ada pro kontranya juga nih teman Pro 2 seputar detox digital. Yang pro bilang hidup tuh katanya jadi lebih tenang ya, tidur juga jadi lebih nyenyak, fokus juga meningkat, waktu bersama keluarga juga biasanya lebih berkualitas. Tapi ada juga ya di sisi lain yang berpendapat di zaman sekarang tuh kita emang harus selalu online, pekerjaan, kuliah, bahkan komunikasi sehari-hari itu bergantung sama internet teman Pro 2. Nah, sebenarnya ini bukan soal harus online atau offline gitu ya. Yang penting adalah kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Jadi kalau misalkan setiap 5 menit refleks buka HP tanpa tujuan, mungkin itu saatnya kita mengevaluasi kebiasaan digital kita ya. Karena pakai teknologi itu keren, tapi lebih keren lagi kayaknya kalau misalkan kamu bisa pegang kendali diri sendiri gitu. Dan itu penting banget ya sekarang teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjut lagi membahas seputar digital decluttering teman Pro 2, kali ini Rama dapat request dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Benson Boone yang Beautiful Thing. So enjoy ya pada malam hari ini.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, melanjutkan lagi pembahasan kita seputar digital decluttering. Kali ini kita masuk kali ya ke tips and triknya. Misalkan kalau misalkan kamu ingin mulai beres-beres dunia digital dari storage handphone yang paling penting nih teman Pro 2. Dan gak perlu langsung ekstrim, mulailah dari hal-hal kecil gitu ya. Itu adalah hapus aplikasi yang udah lama gak dipakai teman Pro 2. Rapikan lagi folder foto, unsubscribe juga nih email-email promosi yang kadang-kadang memenuhi inbox gitu ya. Belum lagi jangan lupa matikan notifikasi yang sebenarnya gak penting-penting banget teman Pro 2. Lalu coba atur ulang home screen HP kamu, mulai simpan aplikasi yang sering dipakai di halaman depan, sisanya pindahkan ke folder gitu ya. Dan yang paling penting, sisihkan waktu tanpa layar setiap hari, misalnya 30 menit sebelum tidur atau ya 1 jam sebelum tidur gitu ya, tanpa scrolling di media sosial. Jadi percaya ya, perubahan kecil seperti ini itu bisa membuat pikiran terasa jauh lebih ringan. Jadi kalau misalkan rumah perlu dibersihkan setiap minggu, ya HP juga ya sebagai alat digital perlu juga nih butuh kerja baktinya gitu ya sama pemiliknya ya, yang itu adalah kita teman Pro 2. Jadi selalu ingat juga ya, jangan selalu mendownload aplikasi yang tidak penting, belum lagi screenshot foto-foto yang gak penting. Siapa yang selalu kayak gitu ya teman Pro 2? Soalnya Rama juga termasuknya yang kayak gitu teman Pro 2 ya. Sebelum kita lanjut lagi membahas seputar digital decluttering teman Pro 2, kali ini Rama dapetin apa ya, salah satu request dari pendengar di malam hari ini bernama Andra. Dia pengen request lagunya Petra Si Hombing yang 80 km per jam. Sudah dicek dan ada ya, langsung aja enjoy pada malam hari ini.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Malam Rama bakal membawakan seputar fun fact, karena katanya terlalu banyak notifikasi bisa meningkatkan beban mental. Nah, emang iya ya? Nah, berbagai penelitian dalam bidang psikologi dan juga interaksi manusia dan juga komputer itu menunjukkan bahwa notifikasi yang terlalu sering dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan apa yang disebut dengan cognitive load, ya teman-teman berdua, yaitu adalah beban mental saat otak tuh harus terus memproses informasi baru. Penelitian juga menemukan bahwa setiap kali perhatian kita teralihkan oleh notifikasi, dibutuhkan waktu gitu untuk kembali fokus pada tugas sebelumnya. Makanya meskipun hanya cek HP sebentar, seringkali kita malah lupa gitu ya sedang mengerjakan apa. Jadi mengurangi notifikasi yang gak penting bukan cuma soal hemat baterai aja, tapi juga membantu menjaga fokus dan ketenangan pikiran. Nah, gak semua notifikasi itu harus langsung dijawab ya teman produa. Kadang yang paling penting itu justru notifikasi dari tubuh gitu, yang selalu bilang kalau misalkan kalian butuh istirahat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Dan teman Produa, setelah ngobrol pada malam hari ini, kita jadi sadar bahwa digital decluttering bukan berarti membenci teknologi ya. Justru sebaliknya, kita ingin teknologi tetap membantu hidup kita, bukan membuat kita merasa kewalahan. Mulai dari membersihkan galeri, mengurangi aplikasi yang gak terpakai gitu ya, membatasi notifikasi sampai lebih bijak memilih konten yang kita konsumsi. Karena apa yang kita lihat setiap hari juga biasanya mempengaruhi cara berpikir kita gitu ya, dan merasakan hidup. Jadi mungkin malam hari ini sebelum tidur, coba luangkan waktu 15 menit untuk merapikan dunia digital kamu. Ya, who knows ya, besok bangun pagi bukan cuma storage HP yang lebih lega, tapi pikiran kamu juga gitu ya, yang lebih terasa lebih ringan. Jadi teman Pro 2, jangan cuma bersih-bersih kamar aja, tapi bersihkan juga ruang digital kamu. Karena hidup yang lebih rapi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Terima kasih untuk pasien jaga malam hari ini yang sudah mendengarkan. Dan selama 1 jam ke depan masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami seperti biasa di @rri_produbanten, atau kamu bisa streaming di website kita di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu besok lagi, besok malam ya teman Pro 2, dan tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo.
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga malam.
3: Gue beda.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai. Satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillah ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat.
Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sementara ruh kita kemana? Kenapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sebentar nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari, barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. ستياب جيوايا تدور، الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله مماتيكان ستياب جيوا ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir. Berfikir menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia,
dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Waktunya 42 bareng aku BTB. Teluk Prambanan Purwomartani ditargetkan beroperasi saat Lebaran 2027 untuk mengurai kepadatan jalur Solo Yogyakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama PT Jasa Marga meninjau kesiapan pembangunan ruas tersebut, di mana peninjauan dilakukan sebagai bagian persiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun 2027. Pemerintah menyiapkan pengoperasian jalan tol tersebut guna mendukung perjalanan masyarakat yang lebih lancar dan aman.

Informasi lainnya teman Pro 2, Netflix menayangkan film Enola Holmes 3 pada 1 Juli 2026. Melanjutkan petualangan detektif muda Enola Holmes, di mana film ini membawa Enola ke Malta saat rencana pribadinya bertemu kasus paling berbahaya sepanjang karir penyelidikannya.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 tunggal putra Indonesia Fardan Rainanda Joe melaju ke final kejuaraan Asia Junior 2026. Ia mengalahkan Lu Yujing asal China melalui pertandingan 3 game. Joe menang dengan skor 2-1, 16, 15, 21, dan 23, 21. Pertandingan berlangsung selama 61 menit di Yatsushiro City General Gymnasium, Jepang. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.
1: Info Pro 2.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini Minggu pagi di tanggal 5 Juli 2026 nih ya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa BTB menjadi teman terbaik kamu nih di edisi Minggu ini sampai dengan jam 12 santai siang ya teman Pro 2 ya. Untuk informasi terup to date nih mengawali pagi ini datang dari Kevert yang resmi mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-3 dari Argentina di babak 32 besar. Meski tersingkir, tim yang berjuluk Blue Sharks itu mencatat sejarah sebagai negara dengan jumlah penduduk paling kecil yang pernah lolos ke fase gugur Piala Dunia. Dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa aja, Cape Verde ini juga menjalani debut yang imersif, di mana mereka lolos dari fase grup sebagai runner-up grup H tanpa sekalipun kalah setelah bermain imbang melawan Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Dan perlawanan mereka melawan Argentina pun tidak bisa dibilang mudah ya teman Pro 2 ya, karena Cape Verde sempat dua kali menyamakan kedudukan sebelum akhirnya kalah 2-3 setelah babak tambahan waktu. Meski langkah mereka terhenti, pencapaian ini tetap menjadi sejarah baru bagi negara kepulauan di Afrika Barat tersebut. Selain mencetak sejarah di lapangan, keberhasilan mencapai fase gugur juga membuat Federasi Sepak Bola Cape Verde berhak atas hadiah performa sebesar $11 juta dari FIFA. Dan ini dilaporkan oleh Associated Press, teman Pro 2 ya. Wah, luar biasa.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 kali sukses mencuri perhatian, bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 kali.

Balik lagi bareng Meli teman pro 2 di Spada ya. Dan buat kamu yang udah kangen banget sama Iqbal Ramadan gitu kan, ini ada informasi terup to date. Setelah rame katanya proses syutingnya beneran di konser Pesta Pora gitu kan teman pro 2. Jadi film Operasi Pesta Copet ini merilis trailer perdananya. Jadi garapan sutradara Edi Kemot ini tuh bakal tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Ceritanya tuh ngikutin Ijal yang diperankan oleh Iqbal, Adut yang diperankan oleh Christo Emmanuel, Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani, dan juga Melody yang diperankan oleh Kawaila Biba. Di mana empat orang yang terhimpit tekanan ekonomi lalu merencanakan untuk aksi nekat mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Dan film ini tuh diproduksi oleh Ernest Prakasa, Dipa Iqbal Ramadan, kemudian James Erlangga yang merupakan hasil kolaborasi antara Imaginary, Boss Creators, dan Angin Segar Film. Dan aku juga gak sabar nih teman pro 2 untuk melihat bagaimana sih aksi mereka gitu kan di tanggal 27 Agustus 2026.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.